tabung ni besabo tetang sar samung khanana bagine samung khanana bagi ke har koi har ka Sriti Debrahma boko Sriti bo Manik Debrahma bai de subject de samung no khanana bagi koi har ka phaide ha ke Manik bai de subject ni ni hamjak mano or samung no khana de ha ke boko Sriti

0: Tima katang, ramah sih mano, kecara tony, tini nongano kau berde. Neng, langma tongsang nongano logi dengan kini.
1: Aw, angono kau berikan, angkaya sakit, nono logi dengan kini.